Tahu sanusia Mustafa, jika para seni fana, film ini, mau berapa?

bilayiran gasay marom ma shakiri tabihim donu gasidi ante nyay wari sasiran wa wilay kayer bayan gay samanday shamsu blafil jani alaqiya gata jalo halakilay takalo disabi eri utakalo min rawkhi majmi talihim maalam muriri dajalo lihubi man qad basalo hangari dajya tegalo lilbili fil mudari yorab nyaram khare badar lil aminina fil ajal nyakadar fakay dafar